Yeti ansenjeni dadi nyese ebema nipa ni age osofo nyame juma edi ni empo beye popra edeba huahua ne ho dabi wan ehye nyame animo nyame